0: Ndikunika ula ndamwe kardelina bebi yauti yamu kamwe ganu meshuni bebi yauti yamu ndi andikulota kulota kupunda panao e mankongwe baya kantamanga ndala ingano ya kulota wetu na wakumba utumeglika
1: Radio Moçambique Cabo Delgado
2: Kulima. Chipindi cha ndade mafundisho alimbujuma lekulima shana.

0: Ulanda na mitenga vya kukontima vya mwenanda MC Roger. Watu imbila na kutumanyia ifaida ipagwa pakate pakutumila dikondomo. Mu wakati watu tenda uwendi. Manya kenga kondomo ankoposha binu biowe. Malwele kenga kashende. Sida na nkoshililidia kuimita au kuimia ukanava kulipanga. Tunkududila panelo mbode shipindi akune ku mapalapanda radi Musambiki. Apatukujugwila kuoda vila vetugilidile nelo mshipindi shetu. Undipagwa na nangu Juan Ernesto Nkapoka pakukandianga. Pamu na nyangu Fabian Marquez nae pamitambo.
1: Shingumi Shavenintete.

Mond Dimos na Votu Moja Basi Semanai na nyimbo yake Moyo vya kuntondola ndi S28. Munafasi 18 kawapo Idrisi ID na nyimbo Uhona vya kuntondola ndi S47 Kalangira Votu Moja Semanai.

0: na apia chesiana maraka.
1: Atumane. Kina apia yolia yohi yochiva ni okaliheria. Nansoni lamula wiki kechera ni wisunka. Kota icholia chiyo, wati ukala na asintu tukamana kawano chungwania, chahira pihye kesana, ni chahito kote kesana.
2: Ikweli, ni hano tara manana ore era manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene. Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta nihina yolia. Utokoti hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka ni hecholia choa hapenya niyo choa hapenya wira chihiva hane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Ora pihia ni orera. Ukunela sana choja wira chikale chomana.
0: Niwa maraka. Vana naliaka vale iolia yohito kota sana. Ihala uranesi yani.
1: Potu kale tuopi ha. Pataru ule wape iye sana ni vihakono.
3: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
2: Mwanchulaka, utanle mhoko roko. Ope li upapahia uhinalia. Mana inika, ilaranja, inanahi, konta. Chinane macherireta.
0: Va, nihana nupula kama nana ale matanua lale orera uliolia kampa toko. Nihana nikalaka orera irutwehu. Nihana na wanya nihaka iolia yuapenya, niyo hapenya. Nihana nitokoti haka sana iolia. Nihana nisunga ka iolie lela mapuro orera. Nihana nitumiriki mas orera ni uhela nrete okuluvelia.
3: Nimiro kumananya, kinaona mana, ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria, amuji o kikijeria, ukumi wokulvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi. We kikijerihe, wa kikijerihe asimujia.

0: mpatani mayo ibulela una tjula ifaita ntirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho navraka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wani huko dimasi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nureta toko goharia nutuka loko kolera nikalelaka mthiti unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la ungwari haifralda ikinaku unyawa uoma la witungo cha usentina uoma la wire henra cha mpulani ukotomola wala witandria uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inlokiha ukala mtu mkinako.
1: Kwatro roche chilo minuto kumina moja wakati wa Mosambiki. Nichon virane hapari Chokab Delgado vriana wa salama.
2: Radio Mosambiki, Cabo Delgado.

0: Mupatani mayoi bulela. Unachula ifaitan chirinaya unyawa matatani ni masi ni nisa pao. Asungu encha nkumihenra ureta, anvira matatani weho, navraka mavi wala chituchona na raja. Pimana ni hana unyawa matatani weho, wakila imara wani huko, ni masi ni nisa pao, wala niturwa, wira nine macherihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, nikalelaka ntiti. Unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inlokiha ukala mtu nkinako.
1: Ukika vovosta kozinyaruji.